0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lia maquil areria awokoch. Arechi usre awokoch, ronohelia maquil kiniknitik. Arekut, weyawab ria awokoch, shokoheria maquil ekum kolik. Kas chawila mari akko awuk arech manhun ekumtah. Weronohel sakil, chek abakil. Mankota hun chakapri chek ekum. Ronohelik kiniknitik. Hachari chak chikuyaw sakil pawiri at.
2: Aretak chiku bihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachukush rumal chekrilo cheriare makuch ahtari ukap, katek uri ri hawshel kubihchrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kich ahri kumu balchrih, shokoheri lak, katek uri chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishbanuvik rih ri hastak. La manareta shokuhesh manuvikri upam, chiyamari y hastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzeli wech ish ri ish fariseo, chiquitohri al cabal puviri menta irura, e puvi ronohel itikombal, kategori kitasa panokri sukil, erilo oebal ukushri dios. Weri rahaushik banik, shokuhe miyakan ubanikri nikachik. Ashi wechri ish ish fariseo, chareki lo ok ehri na betak tem paritak ukolbal chamal iri al tak rutzil iwach patakrik ayibal. Kashi wechri ish cheri ish khe khasri ki hulri kaminakib che man ki li tahtah, puwi ke bin wiri winak, kateguri maket amtah.
2: Kateguri, hunch kechri e katal tzikh ku bichrech.
3: Akhtih, aretak chikab ich wetzikhri. Shokuhe kuhak yaklahri uj.
2: Katekuri riare kubij.
1: Shokuhe, kashi wechri ishche ish atal taktsig rumal rechikia kekan riwinak che manke kovinta che rekashik. Kateguri ri ish manki chapta ukokwe ekan ri ruhun uvi ikab. Kashi wechri ish rumal rechiki tzakri ukolimal kihul ekashal takutsigri dios. Chare einan eitat che kekamisanik. Shahe wakut. Rugri kibanori, kopari ichoma balche utsri banoh, shkibanri einan eitat. Areri eare shikikamisah, kateguri ishri kitzako. Rumal kuwashu bihre retam alri dios, kintakna ubik chkech, ek ashal takutsihri dios. Shokuhe etakonelab. Ri eare ke kikamisahna, ehohunri, eke kokatahnari enikachik. Arechk mantahna katoktsih puwi, Wehun mail ixakri. Rumali kikik el konoheli ek ashalu tzihri dios, tishinakchi aretakchi, shmachtahu lokwe uwachuleu. Chikmachtahu lokchi rugri ukik elri Abel, kopan rugri ukik elri Zacarías, cheshkamik pari unik ahalri tabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoxih puwi wehun mail ixakri. Kashi wech ish. Ri ish qatal tzih, rumal reche shik amu biri u lawi bal ri etamabal. Ri ish man shishoktak, erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
2: Aretak chi ishe lo bichila, ri etzibanelab eri fariseo kak rikash ri tzelch rech. Katekuri, kikikot uchi ich rech kikastak. Kikikoh kambal chrech, arech kikamik hojuntak u tzih keluloh puchi. Lucas capítulo 12. Katekuri, kikimulik kip esibalah winak. Sibalah winak ekolik, rumal chineri, shak kitak alberg chikip, nabeku birch ketri euti hoshelab.
1: Chikolo ibib, michomachi utsri ukush kashlangwa ketri fariseo, ri eare kep kipalah. Ronohel hasache awam, benapak alahisanik chorisakil. Shokuhe, wekohun hasach pawal, manshak tateari chemat kachok tahna. Rumal rech che ronohel tzih che kibih pak ekum, ktatahnari chori nimalak ih. Ritzih che kibih na patak ishikin, patak awal takha, si balak kia tahnari pak bishkil puwi takri shotal. Kimbih chivech ish.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ekure enim chuchkahavib, ri etzibanelab, eri nimach keklen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katekut, mankkirikta has rikuyaok kibano, rumar reshche konoher ribinak sibalak kitatbeh, ri utzir kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahunkir kukut ritzirch kechri winak parinim rachochri dios, katek ut kuyao bishikri utzalachzir. Kepeo loq ruk riare, ri enim tak chuchkahavib, ri etzebanelab, ri enim tak winak, kikbir chrech wetzihri.
2: Chabir chrech, hasruk ekelen kabangwari, on hachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubir chkech.
3: Shokoheri in kintana chivech hun hasuwach, chibir chwech, ri kasna chikuban rishwan, la rech rikah on kech ri winak.
1: Kikichomach kishol.
2: Wekakabih rech rikah, kubih la, haskocheman shishkohon tach rech, eko wekakabih kech winak, konohen ri winak, kukikyak wachabah, ramareche kihikbam parikichomabal, cherishwan hunah kasharutzih ri dios.
1: Shahek uri, kikibih cheman ketamta hawish pewi, katek uri ri Jesus kubih chkech.
3: Shokoheri in, mankimbih tachivech has ruk ekelen kimanweri.
1: Kubich kechri winak, wehun tiho belilri.
3: Hunachi kutik hun utikombal rech uva. Kuya pakahik chkech nikah achakib. Tekurik bebik itak ih. Retakchi kuri kari ih. Kutakubi hun upataninel kugri achakib. Arechki kiapa nikah rechri uachri uvach rech. Katek ut ri achakib. Hamalik riukab kikatsali hisahu bikriare. Arechi kichaitak kumal. Kutak chubi hun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ischeitak kumal, kikyok o. Hamalik ukab kikitsali hisahu bik. Kutak chubi hun orosh. Katek uri chokuhe arechi ksoktak kumal, kikitsali hisahu bik. Rirahau ri uleu kuchomah. Haskim annawa, kintakna ubik ri lok alah nuk ohol. Laman kikbantanelo e utsruk riare. Katek ut aretak chi ri achakib kikil riare. Kik chomah, riare are iwa ri ukohol, chaka kamisah ba riare arech kekech beh kanok ri uleu. Kikikyak ulok pa ri uleu, kategori kik kamisah. Khas kuman nari rirahaw ri uleu kuk ri eare, kpe nari ki ukamisah nari ri ahchakib. Kategori kuya nari ri tikombal uwa chkech nik ahchik.
1: Ruk kikita wetzihri kikibih. Chikilaba ana wekrah ri dios weri. Katekut, ke ukayeh ri eare ekubih.
3: Khas kichop uvi weri, chetzi batalik, mihuna bah cheshki pakchih ri ea tzakal takha, kamikri okinah chiraha wal riha, konohel ri ketzakna chrih wea bah ri, ke akhna ri, kategori, ri ktzakna wea bah chrih ri, kukah beh nari are.
1: Chanim. Ri achtibanelab eri enim takchuchkahavib, kkak kichapori are, katekuri kikishibih kib chkechri winak, shkichobo chewe tsihobelilri, shubih kumal kechri eare. Sheok che ukakalashik, katekuri kekitaku bi nikah eakakalanel, chechubanik eeots kikibanu kochchuwach, arech kikirik hunumak patakriutsih, Arek kitsukuhri ubanik uhachikri are chuwachri ukovinem rikatbalchik. Kikikot uchiri are.
4: Ahtik, ri uhketam che utskat chawik e utskat kutunik. Katekut manaret kawil ri kakairi ubantahik ri winak. Kastik nagut arek agut ruk sakil ri uberi dios. Layatal chket ri uhche kakatuhori al kawal chrech ri sesar.
1: Katekut ri are. Kuchobori kambal chek kak koch chrech riare kubih.
3: Chik utu chin wach hun denario. Hachin achak eri hun wach bal, eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibih chrech.
4: Rech ri cesar.
1: Kubih chkech.
3: Utz mari, chitzalih ba chrech ri cesar ri hastak rech ri cesar. E chitzalih ba chrech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ¿Hasubani cubano junak makunel ritak kutbal hachaweri?
2: Katekuri, kohun hachohib chikshol. Katekuri kikbih chihumul chre chrimoy.
1: Ekuriat. ¿Has cabir chirriare e pubir junche shuhak le awokoch?
2: Kubir.
3: Riare jun ashalutsihri Dios.
2: Ria judio, aritak mahak keskihri eunan eutat, mkikkohtak chemoy kanok rehunachiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
1: La areba ve igual cual chekibir moy shalishik. ¿Has cuchewa chekamikri ronohel chik krilo?
2: Ri eunan eutat kikbih.
4: Ri uq ketamche arewa weqalqual. Shokohe ketamche moy shalashik.
5: Katekut, haskuche. Cheronohel chikril kamikri. Ri uq manketamtah. Ihachin shahakouri ubokoch. Shokohe ri uq manketamtah. Chitaba kuweri chrech riare. Zakat chihunab. Riarek kowin la. Kichauchi parechwi.
2: Ri eunan eutat jewa kikbih. Rumalret chiki kishbih kip chkech ri ahudio. Rumalret chiri ahudio. Shikban hunk atochtzih ikhunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesús areri Cristo. Kikiak ulok pari ukolbal chabal. Sharumal kwa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ukhunab. Chitabaku wiri chirech. Pauka mulchik, ria judio kikiskih riachi chemoy kanok, katekuri kikbir chrech.
1: Nim chivila viri Dios, ri uj ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
2: Riare kubih.
3: We ahmakuninel riare, ri in mangwetam tah, ri in shahun hasuach riwetam. Ri in cherubanom kanok in moy ekukamikri runohel chikimwila.
2: Katekuri kikbir chrech.
4: Hasku shuban chawach, hasu hakik shuban chreti awokoch.
2: Kubir chkech.
3: Warish bitach chiwech. Katekuri riish machineta tabechtach. Hasku cheche are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishuti hoshelabri are.
2: Ketalah wach wachi. Katekuri kikbir chech.
6: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshela pri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabehri Moises. Katekut, ri hunri, manketam ta hawi hewi elena kulok.
2: Riachi kubir chkech.
3: Arekuari sach balkush. Cheri ishman iwetam ta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri ur ketam, cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Atekut, wehun winak kushibih rib chuach ri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutat beh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elena kulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
2: Kikbih chrech.
6: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
2: Katekuri, kikikia kulok riare. Katekuri, ri Jesus kreta mah chishikikia kulok riare. Kurika ikubik chrech.
7: Latkat kohon chech ri ukohon riachi.
2: Riare kubik.
3: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri in chrech riare.
2: Ri Jesus kubik chrech.
7: Ri atawilom chik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
2: Chishakbi riare kukalaihisah ikubih.
3: Kinkohonik kahaushel.
2: Katekuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
7: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltsih. Arech riman ke kaitak ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
2: Ehuhun fariseo cheik oruk riare kiktawitsihri. Katekuri kikbih.
1: La shokuhe ogmoy.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Apocalipsis capítulo 3.
2: Chechri ángel rechri comontios vechri sardes, chatzibah, jehuacubihe are, chikori wukub rushlabalvi diosluk, eri wukub chimil, tinuet amri achak, riat jehas at kasdik, kategut riat at kaminak, chatk astahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Manshireptah chesibalach nohinach chuwach rinu Dios. Chenatach chavech chasuk amik ritzich shamano. Chakoloba pariawanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inhe chasun ela om. Kategori man kaweta machtari rikahbal. Aretachi kimpena pawi riat. Kategut parisar de seko ehokuna vech riat. Cheman kisho olo bisam tari katsiak. Diare kibinari wuk in, truk sap katsiak. Rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak. Erubi, mankin chup tari pari ubuhri kaslemal. King alahisah nari, rubi, chuwachri nutat, ech kiwachri e angel rech are. Rihunche koishikin, chutata behmari tsirche kubihri ushlap shel. Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubir y junche tios la jumantajik. Rizakalachzig. Ricori wali balri David Ruk. Wekuhakri are. Mankota hun ktsapinik. Eweku tsapigri are. Mankota hun khakovik. Riin wet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota hunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokap kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che hokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare, ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at, arech ketamach cheri in atin loopem. Rumadre cheri at, akolomri nutzich cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rech rikash, rikash chek benari puviro nohedri wachulew, arech ki ukoh parikash konohedri vinak rech ru wachulew. Chiukamik impetik, ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelak anu biriketakik rech abalil aholom. Rich akanel kino kisah nari rakan hapari nim rachochrinu Dios. Kategori, chikasih wiri mankelta chiulok ekinzi bah nari chuachri ubirinu Dios eri ubiri utinimitrinu Dios. Rik ak Jerusalem chikakah ulok chikah chiruk ulokri Dios. Shokuhe kinzi bah chuachri kak nubi in. Rihunche ko ushikin, chutatabeh ba wetzir kubihri ushlap shel chkech ri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios, rechri la odisea. Jehua kubihri areche are amen. Rihunche suk alahu mantajik. Rikasih irinel rech. Rinabechu wacha retakchi ri dios, shu isah shu tikri wachu leu. Rinwet amri achak. Riat manat shutah. Eman atmi'in ta, weta atshu on weta atmi'in, henak ut, rumal rechiri at, atzakali loch eman atmi'in ta, eman atshu ta, riin katin shabihu loch parinuchi, ri at kachoma, kamikri riin inginom, inginom marinak, pronohel tzakatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk, kategori ri at man kawilta, cheri at, Atkun shuya lahwinak, atme ba, atmoy, e atkun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech, chaloko ba pari awachochri utzalak anpwak, rik atisam pari ak arechri at, kat inomarik, chaloko risak atsyak arech.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kishchauruk y Dios, mi ban y wech, hachakik ban rivinak chekep tak kipalaj. Kachik wech kechauruk y Dios, paritak kolbal chabal, epatakri kayibal arech kaki iletak kumal rivinak. Kasih kimbih chivech, ri e areri, shkamtah ri utoh balil kumal. Eguri at, aretak chi kachauruk y Dios, hat paha, chatzapih ri uchiha, e chachauruk y atat chekochila pa walkil. Eriatat chekril ri awalkil kutsalih na ukashel weri chawech. Pari chawem rugri Dios, mi chololeh si balachzih, hachakik manri manhunam ta kakohonik kuk. Rugri ke walwotik, kikchomach cheketat beshik. Mi mani wech e hachari eare, rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech, arechi mahok kitsonoh chrech. Ri ish heri ba chishchaw rugri Dios. Katat, riat kochikah, Tioshlah ri abi, chpetok ri awaha vibal, chmantahok ri awahonik heri choriulew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehun ihri. Chasa chaba ri kamak, heri hacha usachik ri kimak kamanom ri uh ri kori kimak kuk. Maya be chkech chekukkah pari mak, kateguri chuhato o pari ukam ri tzel. Heri, wekisach kimak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Katek ut, weman kisach takimak ri ish ri winak shogoheri tat chikah man kusach tari ri imak ish. Aretak chi kishmewah ri ish mi mano che kipison ipalah. Heri, hacha kik mano ri winak che kep kipalah. Kemisonik arech ut ke ilik kumal ri winak rumal che kemewahik. Kasih kimbih chiwech, ri eare, shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at, are takchi katmewahik, are chakok irisah ri aholom, e chachaha ri awach. Arech ri winak, man ketamahtah che katmewahik. Arech are ri atat che kochi la pari awalkil, kilowik e kutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih ik inomal waral chuwachulew, hawihene kwawiri ishut, Ejawi kowiri ush. Ejawi heri elak omap kikkotu lokri ushe ekekelak ahri hastak. Are ut simulih ik inomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e elak omap che kikkotu lok ushe. Kateguri kekelak ahri hastak. Rumal che jawi he kowiri ak inomal shoguhe chilari kowiri awanima. Riukantir le amakil are awokoch. We usre awokoch, ronohel ya makil kanikovik. Katekut we yawab ri awokoch, ronohel ri ya makil kopa ekumal. We ekum ri chek kowawuk, si balahun ekum ri kolik. Makota hunk kowinik, ke upatanik eke ahawib. On titikri kuna chrech hun, ekulok ehri ri hunchik. On kuyuka marib ri chrih ri hun, ekretsalah huachri ri hunchik. Riish man kishkovin tak kipatanih ri Dios eripuak. Riin kimbih chiwech, mi mayri wa pari kaslemal, eshokohe mi mayri iwa tziak rech ibaqil. Laman areta nim ubanik ri kaslemal chuwech ri iwa, eri ibaqil chuwech ri iwa tziak. Chiwilampe ritak chikop rech ri uwakah, mankota ke tiko anahik, mankota ke hachanik, e mankota kikkol patak kuha. Eri tat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanikri ish kwachri eare, hachin hun chivechri ish, wekrak kovinik kutirchna apanokuvi hun ich cheri ukaslemal, echiri iwatsiak, has rumalech kishomanchrech, chivlampe has kikiyikri sakkutsehe kocho riuleu, manke kostah e manke batsantah, katekut riin kimich chivech, chemineri salomon, rugronoheli nimalatakuk ish kohik, Mashukoh tahun atziak heri hasri atziak kechri tak kutsihri. Weri Dios kuyari atziakri, chrechri kayes cheko uchanim chori uleu, kateguri chwekko chipari ak, la manareta nim chinari utsalahtak hastak kuban chiwechri ish, ishwinak chesha hubik ikohonik.